Reka mbandanye ndagushimira cyane ubananye ukurikirana ibiganiro bibananye bica kuri no samirizi agakiza ku isoko y'ukuri umenyesha neza yuko muri studio kiri kumwe na Adolf Mbazumutima tukaba tugeze igihe cy'isaha 11 n'iminota 33 none rero haruhande rw'uturirimbo mu nkundire dukurikirane ikiganiro zindukana nima.

0: agakiza kwisoko yukuri.
1: Rika mbana yana gushimira cyane wewe ubandanye ukurikirana ibiganiro twaguteguriye hano kwino samirizi agakiza kwisoko yukuri. Nshimire cyane uyu muvukanye Celestin mu kiganiro zindukana n'Imana. Nizere ko wamukurikiranye kandi ko ari byinshi washoboye gukura mu kino kiganiro. Imana ibandanye guheza igira y'aba Celestin canke yaba nawe washoboye gukurikirana kino kiganiro kugira ngo muri kino gitondo ciza c'umunsi wa gatandatu w'indwi turushize kubandanya twese twibera abana b'Imana bitunganije kandi biteguye kubana na Kristo bakamwimika mu mitima yabo kugira ngo barushize kubandanya baganza kugira ngo mu gihe Yesu Kristo yitegura kugaruka vuba azasange turi mu gitigiri cy'abamwiteguye kugira ngo atugororere. None rero ni saa 12:12 ndabamenyesha ko tugiye kubandanya dukurikirana ubutumwa buciye mu ndirimbo zitandukanye buza kutugeza igihe cy'isaha 12:30 aho dushaka dukurikirana ikiganiro tujye twivura. Ariko mukurindira kuba mwanya ugera rero ututurimbo tukuneze hagati yaho ndakwibutsa neza yuko mu bikorwa uri kurakora by'uno munsi ugerageze wibuke neza yuko iri zuba rize kurenga wamaze guheza byose uri kumwe n'abandi mu ngoro y'Imana twakirira hamwe umushitsi ndavuga dutangura isabato kugira ngo noneho nawe mu gihe Imana ibandanye igendera mu bandi mu kubaha imigisha itandukanye nawe ntuze gusigara inyuma. Nuko rero mu byo wazindukiye muri kurakora ubikore atari byakure mu byangingo kuno munsi nta bikorwa bishobora gutuma ugera amasaha indwi saa 8 saa 9 kuri kurakora kuko ibyo bica bituma isabatiza gutangura hakiri ibyo kiri kurakora mukiri kumurakora utuntu mu rugo mukiri kumurakora utuntu kandi byo nawe urazi neza ko atari byiza. Ariko rero kandi rero Imana ize kubana nawe kandi gushoboze kugira ngo bize kugenda neza kuri uno munsi akaririmbo ka kunezere.

Reka turaba kandi karorero k'ikigwa cyakozwe n'iyandikiro ryo muri Amerika gita ku ndwara ziturutse mu bintu abantu biyumvira. Abagabo bibana cyanki bahukanye bashobora kwivuza cyanki kujya mu bitaro inshuro zibiri gusumba abakenyezi. Ubunyakamwe no gutandukana bufata cyane abagabo gusumba abagore. Abagabo batubatse cyanki bahukanye cyanki bapfakaye ntibaramba cyane kimwe n'abagabo bubatse zabo. Abagore bo baragerageza kunganirana atabagabo bafise gusumba ko abagabo bo baho atabagore bafise. Abagore bahuye baraseruranira kari ku mutima mu gihe abagabo bivugira imikino, imiduga, ibya politike, urudandazwa mbere n'ibindi byo mu migambi yabo.

Hasi hari ikintu gitangaje nabantu duhuri imisi myinshi tukaramukanya ariko tutabazi byukuri mbere no kubaza izina giwe utori vuga ugasanga mumaranye imisi mbere hakagera n'igihe utoshobora kumubaza izina kuburyo hotinya yuko yotangara kubona utamuzi

kandi tubaye tubamenye byo dufasha nk'akarorero kumenya umukuru w'ikartier ubamo umukuru w'umutumba ubaye ko kumenya ujeje barabara ubako ni kintu cy'agaciro kuko hari gihe usanga umukeneye byihuta kandi utamuzi ugasanga birakugoye ahantu baye urakwiriye kumenya umuntu azi gutera ikiraka isafuriya yo guteka ibido yo kuvomamo gusanura amashiga iyo yagize ikibazo ahantu baye urakwiriye kumenya wo kwirukira kugira gufashe kuziburura amatiyo ajana amazi yo mu gikoni yazivye canke utuzu tw'ubwiherero turakwiye kugira amatsiko yo kumenya abantu kumenya kanaka ninde akora iki abahe ukeneye kumuhamagara wokoresha uyuhe murongo hari umuntu umwe mbere yambwiye ko hari ibihugu bimwe usanga hariho inimero batanga zo guhamagara ko utabaza iyo ushikiwe n'ibintu bigukomereye giturumbuka nubwo kuri bamwe usanga ibyo biboneka nk'ibintu bito ariko nagomba nababwire ko bibi by'akamaro iyo ubikeneye ugasanga ntiwabigize ko umwiteguro imbere y'igihe hari ibibanza byinshi tutarashikamo ariko bikwiriye ko tumenya turakwiriye kugira amatsiko yo kumenya ahari vuriro ritwegereye ibitaro bitwegereye turakwiriye kugira amatsiko yo kumenya ahari soko ritwegereye ahaboneka ibyo twifuza gusuma kurusha ibindi turakwiriye kumenya ahari umudandaza afise ibintu byiza kandi agurisha ku giciro cyiza muri iki gihugu tubayemo hari ibibanza bifise amateka twari dukwiye kuba twaratembereye tukabishikamo tukavyibonera twebwe ubwacu ntituze tubyumva gusa ku matwi babitubwira ndabahe nk'uburorero umuntu aravuka akumva bavuga ko hariho uruzi ruvubu agakura agahumura akarinda saza atarukubisa ijisho kandi ari uruzi ruzwi kw'amazi yago ashika kure kuko rugenda rwiyongeranya n'izindi nzuzi gushika naho ruba uruzi niri rushika muri Egiputa rukagirira abantu baho akamaro umuntu aravuka agakura agahumura akarinda saza atabonye uruzi rusizi rufise amateka kuba rudutandukanya n'igihugu cya Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo mwari muzi ko hariho abantu bavuka bagakura bagashika no mu gihe baba batama n'abatambakazi batabonye ikiyaga Tanganyika kandi ari ikiyaga kiri mu gihugu iwacu norondera kubandanya ntanga uburorero umunsi worenga ariko reka ngarukirize hano gusa ubiravye hejuru no hasi ukarondera kumenya igituma tubayeho tuterekana ishaka ryo kumenya abantu bamwe tuterekana ishaka ryo kumenya uturere tumwe tuterekana ishaka

e kanda ushimire cyane wabadusemo kandi ndagukurize kubandanya ugira ibihe byiza n'isabato nziza. Shimire cyane mugenzanje Telesforo Newsma yabanye namwe guhera igihe cy'isaha icenda akabahejeje kubike banura. Ndamwipfurize kugira akaruhuko keza ariko kandi namwipfurize no kugira isabato nziza. Kaze rero nk'uko mumaze kubyumva mukaba mugiye kubandanya muri kumwe na Ferdinand Nisinzira. Mu kanya gato nshanda kumenyesha urutonde rw'ibiganiro tugiye kubandanya turiko turakorera ko. Uko rero nari mpejeje kubikubwira ndakomesha ko mu kanya gato cyane uca ukurikirana ibimenyeshejwe igihe cy'isaha zibiri zuzuye neza uraje gukurikirana ikiganiro tuyitazire. Nyuma y'icyo kiganiro uraje gukurikirana indirimbo cyane cyane indirimbo zo mu gitabo cyo gutazira Imana zijya kudushikana ku gihe cy'isaha zitatu. Igihe cy'isaha zitatu zuzuye neza nk'uko mubimenyereye turajya kubaha umurongo wa telefone kugira ngo mushobore kwakura mu kiganiro tumire wawe aruhuke iyi sabato. Isaha zine ajya kuba ari umwanya w'ikiganiro isabato nziza. Nyuma y'icyo kiganiro isabato nziza murasubira mukurikirane urundi rutonde rw'indirimbo rujya kudushikana ku gihe cy'isaha zitanu. Igihe cy'isaha zitanu murajya gukurikirana ijambo ry'Imana riciye umusiguro rujya kudushikana ku gihe cy'isaha zitanu n'iminota mirongo itatu. Guhera igihe cy'isaha zitanu n'iminota mirongo itatu gushika igihe cy'isaha indwi rujya kuba muriko murakurikirana indirimbo zihayagiza isabato. Ndagushimira cyane rero nizere ko uriko uragira ibihe byiza. Urundi rutonde tujya kubandanya turiko turakorera ko turajya kurugushikiriza hanyuma umwami Imana abandanye kubitwararika.

urakoze cyane reka ndagushimire cyane ukuntu wabanye nanje muri kino kiganiro tuyitazire cuno munsi birashoboka ko hoba hariho ico ugomba kumbaza canke ugomba kunyandikira nyandikira ku 6 8 3 9 3 9 9 3 9 9 mwari kumwe na Adolf mbaza umutima kuri miko murakoze naho ubutaha dusenge turagushimiye mana wakoze ko wabanye natwe mwa kino kiganiro komeza kutwiganzira no kubana natwe mbere ururuke ubane natwe uruhukire muri twebwe mu izina rya Yesu

Na na Yesu numumenye mbega imisi ugendanye na Yesu ramuzi mbega jeho ndamuzi kiganiro ni nitumiro wawe kugira ngo aruhuke iyi sabato nomero turabibutsa nomero 62 ubusa 66

Karero ndabashimire cyane nizere ko muri ko muragira ibihe byiza ku isaha zitatu n'iminota 36 turabandanya ikiganiro n'itumiro wawe aroke isabato. Tumira rero uwo mugenzi wawe kugira ngo ashobore kuruhuka isabato. Nitegeko ry'Imana ni rimwe mu mategeko 10 Imana yahaye abantu kugira ngo bashobore kwitondera, ariko kandi twumvise ko n'umunsi Imana yahezagiye hanyuma iraweza yongera iwuruhuka ko sukuruhuka gusa. Rero turaronkeramo umugisha ariko kandi turonkeramo n'ukwezwa. Imana iraheza ikatwereza mu munsi w'isabato. Kuruhuka rero bizana umugisha. Hariho umugisha uronka abantu baruhuka isabato, umugisha udasanzwe uri mu kiruhuko kubera ko uba wifatanije n'ijuru mu

Kano Veronica kandi nyene ni 62 ubusa 6 66 62 ubusa 66 wakure rero kugira ngo utumire wawe aruhuke isabato utumira ujya muntu sanzu ziko ataruhuke isabato kugira ngo nawe ashobore kwifatanya nabandi mu kiruhuko

hari icyo mubaza cyangwa mushaka kunganira andika muti ikiganiro isabato nziza agasanduku ka posita 1700.